0: keuntungan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Ya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retakkah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miringkah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau. Kopi, kopi.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan kesiapan. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Maka kamu, Indonesia, terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, welcome back with Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian ya di santai siang. Oke teman Pro 2. Oke, sambil menemani waktu siang atau waktu istirahat kalian nih, selamat makan nih bagi yang makan siang teman Pro 2. Bagi yang melanjutkan pekerjaannya, oke, jangan lupa makan ya teman Pro 2. Karena makan tuh lebih penting loh daripada harapan. Yang dalam perjalanan mungkin keluar kota, ya tetap berhati-hati di jalan ya teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2, Kak Ocha mau bagi-bagi informasi. Dan yang pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian dari santai siang kita nih teman Pro 2. Oke, dan kali ini informasinya nih teman Pro 2. Oke, kali ini informasinya seputar perekonomian Indonesia nih ya teman Pro 2, dan ini sangat penting ya. Oke, bagi perekonomian kita saat ini. Tahu enggak teman Pro 2, nilai tukar rupiah sekarang ya berada di level 17.962 ribu per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi ini. Dan mata uang Garuda melemah 103 poin atau 0,58% dibandingkan penutupan sebelumnya. Ya di kawasan Asia sendiri nih teman Pro 2, pergerakan mata uang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Ada yuan Cina yang menguat 0,03%, ya sementara peso Filipina melemah 0,34% dari ringgit Malaysia yang terdepresiasi 0,07%. Ya sementara itu teman Pro 2, ada dolar Singapura yang melemah 0,03%, yen Jepang turun 0,01% dan won Korea Selatan terdepresiasi 0,11%. Ya adapun dolar Hong Kong yang bergerak stabil ya. Pergerakan serupa juga nih teman Pro 2 terjadi pada mata uang utama negara maju. Ya di sini ada dolar Kanada yang menguat 0,02%, sedangkan euro Eropa turun 0,05%, pound sterling Inggris melemah 0,01% dan franc Swiss terkoreksi 0,01%. Ya teman Pro 2, adapun dolar Australia yang bergerak stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Ya analis mata uang Financial Futures ya Lukman Leung mengatakan rupiah masih berpotensi bertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat di tengah peningkatnya sentimen penghindaran risiko, yaitu rise off-nya global. Dan mereka memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.800 hingga 17.950 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini ya teman Pro 2. Oke, dan ini kayaknya udah lagi 50 sen lagi 18.000 loh teman Pro 2 itu. Oke, info sekitar perekonomian melemah lagi ya, rupiah makin dekat level 18.000 nih teman Pro 2. Masih dari seputar perekonomian nih sekarang ya teman Pro 2, tahu nggak harga minyak dunia kembali turun pada perdagangan Rabu ini ya. Ya memperpanjang tren penurunan pekan ini seiring meningkatnya harapan pasar terhadap pemulihan arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Ya teman Pro 2, turunnya harga minyak dunia ini ya juga didorong merendahnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ya mengutip dari Reuters, harga kontrak minyak mentah Brent turun 37 sen atau 0,5% menjadi 6,71 US dollar per barrel. Ya sementara itu teman Pro 2, minyak mentah West Texas Intermediate
Ya, Amerika Serikat melemah 36 sen atau 0,5% ke level 72,85 US dollar per barrel. Kedua acuan minyak tersebut nih teman produa sebelumnya juga ditutup turun ya hampir 1% pada perdagangan Selasa kemarin. Ya, dan menyentuh level terendah ya sejak awal Maret. Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah Washington memberikan keringanan sanksi selama 60 hari kepada Iran menyusul pembicaraan damai awal antara kedua negara ini. Ya, kebijakan itu membuka peluang bagi Teheran untuk kembali menjual minyak ke pasar internasional. Ya, selain itu juga teman produa meredanya konflik di Lebanon turut mengurangi kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

Ekonomi senior Mitsubishi, ya teman berdua akutan ini ya mengatakan bahwa optimisme pasar terhadap membaiknya hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi faktor utama yang mencekan harga minyak. Yang harga minyak berpotensi kembali ke level sebelum konflik apabila negosiasi terkait program nuklir Iran menunjukkan kemajuan lebih lanjut. Ya teman berdua, kayak pada Selasa kemarin ya, mereka melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz di masa depan. Di sisi lain juga ada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Marco Rubio yang menegaskan bahwa setiap upaya Iran ya untuk mengenakan biaya transit di jalur tersebut akan melanggar hukum internasional. Ya meski demikian nih teman berdua, pasar ya masih mencermati keberlanjutan kesepakatan damai yang dicapai kedua negara. Ya di sini juga ada Presiden Amerika Serikat yang mengklaim Iran telah menyetujui inspektur nuklir tanpa batas waktu. Namun tak heran ya membantah telah memberikan konsesi tersebut dalam proses negosiasi. Ya meski begitu teman produa, data pelacak kapal menunjukkan pergerakan lalu lintas mulai membaik. Dan tiga kapal tanker raksasa yang sebelumnya tertahan berhasil melintasi Selat Hormuz pada Selasa kemarin ya teman produa. Oke teman berdua, itu dia ya seputar ekonomi, yaitu harga minyak dunia turun dan pasar optimis arus Selat Hormuz pulih kembali nih teman berdua. Oke itu dia ya informasi dari seputar perekonomian Indonesia nih teman berdua yang dapat Kak Ocha bagikan. Oke Kak Ocha kan lanjut bagi informasi ke lainnya ya, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kok sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam terbisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Batimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2. Oke, kita udah berada ya teman Pro 2 di pukul 13.20 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Oke, saatnya kita berbagi info seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Oke, olahraga yang kali ini yang akan Kak Ocha bagikan teman Pro 2, yaitu mencakup Piala Dunia nih teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, ini dimulai dengan yang jam 2 subuh ya. Oke, udah melakukan pertandingan, yaitu Portugal versus Uzbekistan. BTW skornya 5-0 ya teman Pro 2, wajib sombong lah buat tim Portugal. Oke, yang babak pertama unggul 3 dan babak kedua ditambah lagi 2. Oke teman Pro 2, Portugal mengamuk menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat pada jam 2 dini hari ini teman Pro 2. Ya, Portugal mengunduli Uzbekistan dengan skor telak 5-0 dah. Teman Pro 2, 2 gol diantaranya ya dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Siu. Ya, kemenangan Portugal tersebut ini sekaligus menuliskan babak baru sejarah ya bagi Ronaldo. Dan Ronaldo kembali membuktikan bahwa usia hanyalah angka ya teman Pro 2. Ya, melansir dari laman The Guardian, ya Ronaldo kini menjadi pemain pertama sejarah sepak bola yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda nih teman Pro 2. Ya, rekor tersebut semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar yang pernah menghiasi panggung sepak bola dunia. Ya, 2 gol Ronaldo lahir pada babak pertama saat Portugal tampil dominan menghadapi Uzbekistan. Kemenangan dengan selisih 5 gol bahkan dinilai ya belum sepenuhnya menggambarkan superioritas Leões de Quinas itu sepanjang pertandingan. Gol pertama Ronaldo sekaligus mengakhiri catatan negatif yang sempat membayangi sang mega bintang itu ya teman Pro 2. Ya, sebelum laga ini pemain berusia 41 tahun itu gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan turnamen besar secara beruntun. Momen bersejarah tersebut langsung disambut meriah para pendukung Portugal yang memenuhi stadionnya. Teman Pro 2, tahu enggak? Ada puluhan ribu kamera ponsel terangkat ketika Ronaldo berlari ke pinggir lapangan merayakan gol yang mengukir sejarah baru. Nah, teman Pro 2, gol pembuka Portugal lahir berkat kerjasama epic lini serang mereka loh. Ya, umpan tarik dari Joao Cancelo dari sisi kanan yang disambut Ronaldo dengan menyelesaikan tajam dari jarak dekat yang tak mampu dihentikan kiper Uzbekistan. Ya, tak lama kemudian nih teman Pro 2, Portugal kembali menunjukkan kecerdikannya melalui situasi bola mati saat publik mengira ya Ronaldo akan mengeksekusi tendangan bebas. Ya, sang kapten justru menjadi pengalih perhatian. Dan apa yang terjadi nih teman Pro 2? Oke, Cristiano Ronaldo, sang kapten Portugal itu membiarkan Nuno Mendes ya berlari melewati bola dan melepaskan tendangan melengkung yang mengecoh kiper Uzbekistan. Ya, strategi tersebut sukses membawa Portugal menambah keunggulan mereka. Dan juga nih teman Pro 2, ada Uzbekistan yang sempat mencoba bangkit dan bahkan mencetak gol melalui Aziz John Ganif. Namun nih teman Pro 2, gol tersebut dianulir sehingga harapan mereka untuk memberi kejutan perlahan memudar. Ya, Ronaldo kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor dan memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Fernandes. Ya, Ronaldo ya melepaskan penyelesaian klinis dari sudut sempit untuk mencetak gol keduanya. Ya, pemain yang telah meraih 5 Ballon d'Or itu, ya kita tahu nih teman Pro 2, 5 Ballon d'Or, bahkan nyaris mencatat hat-trick. Ya, namun teman Pro 2, peluang emas yang didapatnya berhasil digagalkan oleh bek Uzbekistan yaitu Abdu Qodir ya, yang melakukan penyelamatan krusial di depan gawang. Nah, teman Pro 2, pada babak kedua Portugal terus berusaha membantu Ronaldo mengejar 3 gol. Ya, beberapa skema bola mati sengaja dirancang untuk memberi ruang kepada sang kapten untuk mencetak hat-trick. Ya, mesti gagal menambah gol. Dominasi Portugal tetap berlanjut ya hingga peluit panjang berbunyi. Ya, tim asuhan Roberto Martins itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan sekaligus menjadi momentum di Piala Dunia 2026 ini.
Ya, pelatih Portugal Roberto Martinez juga mengaku kagum dengan kemampuan kepada Ronaldo dalam mempertahankan performanya di level tinggi. Ya, menurutnya nih ya teman berdua, pencapaian sang kapten merupakan hasil perpaduan bakat dan dedikasi yang luar biasa. Ya, meski mencetak rekor bersejarah, tantangan yang lebih besar masih menanti Ronaldo ya. Dan teman berdua, tahu gak sorotan kini ya tertuju pada kemungkinan duel impian melawan Lionel Messi dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 ini. Ya, jika skenario tersebut benar-benar terjadi nih teman berdua, maka dunia akan kembali menyaksikan pertemuan dua ikon terbesar sepak bola modern. Dan untuk saat ini teman berdua, Ronaldo telah lebih dulu ya mengirim pesan bahwa dirinya masih jauh dari kata habis ya teman berdua.

Dan ada pertandingan yang berikutnya yaitu Inggris versus Ghana nih ya teman Pro 2. Ya, tim nasional Inggris harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 melawan Ghana dalam lanjutan grup L mereka. Ya, laga dihelat di Stadion Gillett Boston pada Rabu dini hari. Ya, pertandingan berlangsung di bawah dominasi Inggris yang menguasai penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang emas. Namun nih teman Pro 2, ketajaman lini depan ya kembali menjadi masalah utama The Three Lions ini. Ya, peluang terbaik terjadi saat Nico O'Reilly ya yang membentur Mister Gawang sebelum Harry Kane ya gagal memanfaatkan bola reboundnya dari jarak sangat depan. Nah teman Pro 2, kesempatan tersebut menjadi momen paling krusial yang gagal dimaksimalkan Inggris. Dan di sini teman Pro 2, Ghana ya tampil disiplin dengan pertahanan rapat mereka dan sesekali mengandalkan serangan balik yang cepat. Namun tidak banyak menciptakan ancaman yang berarti ya ke gawang Inggris. Dan hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi poin penting di fase grup. Namun Inggris dinilai perlu segera memperbaiki penyelesaian akhir jelang laga berikutnya ya teman Pro 2.

BTW ini teman berdua, oke, udah pada lihat di media sosial nggak misteri kutukan Piala Dunia ya, Harry Kane yang mandul itu katanya nih, klaim dari dukun Ghana nih ya, bikin heboh. Nah teman berdua, ini bagus nih untuk dibahas karena dukun dari Ghana loh, yang katanya mau guna-guna untuk misteri kutukannya pada Harry Kane supaya ia mandul. Nah timnas Inggris kita tadi ditahan imbang 0-0. Nah teman pro 2, di balik hasil tersebut ya muncul kembali klaim kontroversial dari seorang dukun Ghana yang sebelumnya mengaku telah mengutuk Harry Kane. Nah teman pro 2, diketahui ya di Inggris tampil dominan sepanjang pertandingan melawan Ghana di Stadion Boston. Pasukan The Three Lions ini menguasai jalannya laga, menciptakan sejumlah peluang. Ya meskipun rapatnya pertahanan Ghana dan performa gemilang dari kiper Benjamin Azare itu membuat Inggris ya frustasi hingga peluit akhir berbunyi. Ya sorotan ini pun teman pro 2 tahu gak tertuju kepada Harry Kane yang tampil jauh ya di bawah performa terbaiknya loh teman pro 2, padahal dia melawan Kroasia kemarin itu mainnya tuh epic sekali ya. Oke, setelah mencetak 2 gol saat menghadapi Kroasia pada laga pembuka, ya kapten Inggris itu gagal memberikan tampak besar saat menghadapi Ghana. Dan beberapa upaya Harry Kane berhasil diblok pemain lawannya. Bahkan nih teman pro 2, peluang emas yang didapatnya pada babak kedua justru melambung di atas mistar gawang. Dengan mandulnya lini serang Inggris, ya mereka langsung memunculkan kembali pernyataan kontroversial dari Nana Kwaku Bonsam, ya si dukun dari Ghana itu ya, ya tokoh spiritual asal Ghana itu ya, sebelumnya mengklaim telah melakukan ritual khusus untuk menghentikan Harry Kane ya saat bersinar menghadapi negaranya yaitu Ghana. Dan si dukun ini ya teman berdua menegaskan kalau dirinya tidak berniat ya mencederai ujung tombak Inggris tersebut. Ia hanya ingin membuat Harry Kane gagal tampil maksimal saat menghadapi Ghana saja. Ya teman berdua, pria itu ya yang dijuluki Setan Rabu, ia mengaku loh memperoleh kekuatannya dari Quill Coffee O Coffee, dan selama ini ia dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual yang cukup terkenal loh di Ghana. Ya meski demikian nih teman pro 2, klaim Bonsam ini tidak pernah didukung bukti ilmiah dan tidak ada penelitian ataupun fakta medis yang menunjukkan bahwa ritual tersebut memiliki pengaruh terhadap performa seorang atlet profesional ya. Dan terlepas dari kontroversi tersebut nih teman pro 2, komentar Bonsam yang berhasil menarik perhatian publik dunia. Nama pria asal Ghana itu kembali ramai ya diperbincangkan setelah Inggris gagal mencetak gol ke gawang Black Stars itu. Dan ini bukan pertama kalinya untuk Bonsam ini atau dukun dari Ghana ini menjadi sorotan internasionalnya loh teman pro 2. Karena menjelang pertemuan Portugal dan Ghana pada Piala Dunia 2014, ia juga mengklaim bertanggung jawab atas cedera lutut yang dialami oleh Cristiano Ronaldo loh teman pro 2. Sementara itu teman pro 2, hasil imbang tanpa gol ya yang membuat persaingan di grup L semakin erat. Dan Inggris ya masih memiliki peluang besar lolos ke fase grup karena Inggris memiliki 3 poin. Tetapi mereka harus segera menemukan kembali ketajaman lini depannya ya. Ya bagi Harry Kane, laga tersebut menjadi pengingat bahwa reputasi besar tidak selalu menjamin kemudahan di panggung Piala Dunia. Dan bagi publik sepak bola, bisa kisah kutukan dari Ghana kembali menjadi salah satu cerita paling unik di turnamen tahun ini loh teman pro 2. Oke, kita break sejenak dulu ya teman pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu karena yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ですかね。
1: I don't think I can
0: quite seriously.
2: Said what?
0: I love you.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Hai hai teman Pro 2, Kauca balik lagi nih teman Pro 2. Oke, ya masih stay tune nih with Kauca di 101,5 FM. Hai hai, selamat siang nih. Apa kabar nih buat kita semuanya ya teman Pro 2. Oke, kita udah berada di jam 2 lebih 16 menit nih ya teman Pro 2. Oke, dan seperti biasa kita akan di santai siang, yaitu informasi seputar entertainment atau ya dunia hiburan nih ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, oke, Kak Oce akan bagikan informasi yaitu seputar dunia perfilman nih bagi teman Pro 2 yang suka sekali nonton film horor. Ya ini rekomendasi tapi bakal tayang nanti ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, studio Lionsgate ya mengumumkan akan merilis versi terbaru dari film horor legendarisnya yaitu The Blair Witch Project ya pada 24 September 2027 nanti nih teman Pro 2. Ya dalam postingannya di media sosial, nah teman Pro 2, pada hari Selasa malam ya studio tersebut mengunggah sebuah video yang menunjukkan renting-renting menggantung dan salah satunya membentuk figur khas film itu. Ya mungkin untuk teman Pro 2 yang suka dengan alur cerita horor ya dari film legendaris The Blair Witch Project ini. Oke, dia akan merilis film barunya. Ya dan diberitakan juga dari Variety.com ya plot film remake The Blair Witch Project ini belum diungkap ke publik dan film ini akan digarap oleh Dylan Kurt yang memulai karirnya di YouTube berdasarkan naskah karya Chris Thomas Devlin. Ya, namun ketua Lionsgate ini, Motion Picture Group, ya sebelumnya mengatakan proyek ini akan menjadi visi baru yang akan memperkenalkan kembali film horor yang klasik ya untuk generasi baru. Dan juga ada kreator asli The Blair Witch Project ini yaitu Eduardo Sanchez, Daniel Myricks dan Greg Hale ya bersama pemeran asli asli di film 1999 yaitu Joshua Leonard dan Michael J. Williams ya akan menjadi produser eksekutif proyek remake ini loh teman Pro 2. Dan mereka akan bergabung dengan Michael Clear, Jason Scott, dan juga Stephen Schneider. Ya, pendiri Blumhouse ini yaitu Atomic Monster, Justin Blum, and James Wan akan bertindak sebagai produser bersama Roy Lee, Adam Hendrick, dan juga Greg ya, teman Pro 2. The Blair Witch Project ini akan dirilis, ini yang sudah dirilis ya pada 1999 adalah satu film indie yang paling sukses secara komersial sepanjang masa ya teman Pro 2. Dan film ini menghasilkan hampir 250 juta US dollars nih teman Pro 2 di box office global dengan budgetnya hanya 750 US dollar ya. Dan film ini menggunakan gaya found footage ya untuk menangkap sebuah kisah tentang tiga mahasiswa pembuat film yang menghilang saat membuat film tentang legenda Blair Witch itu. Dan teman Pro 2, The Blair Witch Project ini sempat merilis sequelnya pada tahun 2000 ya, Book of Shadow yaitu Blair Witch 2. Namun film itu tidak sukses film aslinya ya dengan banyak ulasan negatif dan pendapatan mereka sekitar 47,7 juta US dollars dari budgetnya yang 15 juta US dollar itu. Dan ada juga nih teman Pro 2, sequel ketiganya tetap dibuat pada dirilis pada tahun 2016 dengan tajuk Blair Witch serta digarap oleh sutradara Adam Wingard. Ya namun film itu menuai banyak kritikan dari kritikus loh teman Pro 2, meski menuai keuntungan dengan box office dengan seharga 45 juta US dollars dari budget pertamanya yaitu 5 juta US dollars. Oke, Oke, dan ada satu lagi nih teman Pro 2 dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 udah pada gak asing lagi nih dengan grup band K-pop Demon Hunters ini. Dan mereka masih jadi trending loh teman Pro 2. Oke, ini film maupun musik dari K-pop Demon Hunters ini teman Pro 2. Tahu gak mereka ini ya genap 1 tahun tayang pada 20 Juni 2025 K-pop Demon Hunters. Dan mereka masih tercatat ya berhasil masuk ke top 10 Netflix di 93 negara nih teman Pro 2. Ya, capaian fantastis tersebut turut didukung dengan kedudukan K-pop Demon Hunters pada posisi pertama di 76 negara. Ya, berdasarkan penyertaan resmi yang diterima oleh CNNIndonesia.com nih teman Pro 2, kisah trio pahlawan Hanrik ini berhasil bertahan selama 52 minggu berturut-turut dalam top 50 Netflix global nih teman Pro 2. Udah 1 tahun tapi masih masuk dalam top 10 Netflix global. Ya, torehan tersebut menjadikan K-pop Demon Hunters ini menjadi judul original Netflix paling populer sepanjang masa dengan lebih dari 600 juta penayangan sejak debutnya pada tanggal 27 Juni 2025. Dengan perjalanan K-pop Demon Hunters dalam chart itu ya, dimulai dari dominasi mutlak di puncak tahta tinggi, fluktuasi tajam di papan bawah klasemen penayangan dunia ya teman Pro 2. Sejak pertama kali dirilisnya lagu ini ya, dan film ini juga itu kan tanggal 20 Juni 2025, dan film ini langsung mengebrak dengan menguasai peringkat pertama secara global selama 13 bukan berturut-turut loh teman Pro 2 hingga pertengahan September 2025. Ya, dalam masa emas 91 hari pertamanya nih teman Pro 2, tahu gak K-pop Demon Hunters ini sukses mengumpulkan 325,1 juta penayangan loh. Dan angka fantastis itu langsung menobatkan kisah trio pahlawan Hunters tersebut sebagai film paling sukses sepanjang sejarah platform digital tersebut. Ya, melampaui rekor legendaris yang sebelumnya dipegang oleh Red Notice dan Squid Game nih teman Pro 2. Ya, capaian emas K-pop Demon Hunters juga tercatat dalam industri musik. Ya, ada soundtrack K-pop Demon Hunters juga ya yang turut mendulang popularitas di layanan streaming. Ya, beberapa lagunya terutama Golden yang dinyanyikan Hunters berhasil menorehkan catatan emas di industri musik global juga nih ya teman Pro 2. Soundtrack K-pop Demon Hunters ini berhasil mendominasi tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat yaitu Billboard Hot 100. Ya, album soundtrack tersebut mencetak sejarah baru setelah berhasil menempatkan 4 lagu sekaligus di posisi 10 besar secara bersamaan. Ya, termasuk Golden, Your Idol, Soda Pop, and How It's Done. Ya, Golden K-pop Demon Hunters ini bahkan ya nih teman Pro 2, mereka konsisten bertahan 43 pekan di top 10 Billboard Hot 100 sejak dirilis 2025 yang lalu. Dan pencapaian ini menjadikan proyek K-pop Demon Hunters ini sebagai album soundtrack film ya pertama sepanjang sejarah yang mampu menguasai papan atas Billboard melalui performa lagu-lagu ikonis dari Hanrik dan Seja Boys. Selain mendominasi layanan streamingnya nih teman Pro 2, Golden Hunter ini juga berhasil menorehkan capaian fantastis dengan menjadi lagu K-pop pertama yang memegang atau memenangkan Grammy Awards dan Oscar, serta menjadi yang pertama dalam sejarah memenangkan dalam satu musim penghargaan. Wah, pencapaian yang luar biasa nih teman Pro 2. Ya, K-pop Demon Hunters ya kian gagah setelah berhasil memenangkan sederet ajang penghargaan bergengsi. Ya, dan terbaru nih teman perdua, ada poster film animasi ini yang berhasil dinobatkan sebagai Best Animation atau Family Poster ya oleh Golden Trailer Awards 2026 ini. Dan film animasi ini ya teman perdua turut memborong Piala American Music Awards AMA 2026. Ya, lagu Golden-nya juga berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year, Best Pop Song, and Best Soundtrack dalam kategori album mereka. Dan mereka juga mendapatkan piala Best Vocal Performers yang turut diraih di AJI, Ray Ami, dan Audrey Nuna. Para pembasmi iblis tersebut berhasil mengalahkan Sinéad Prio dengan The On This Hill hingga Lady Gaga dengan Abracadabra. Nah, teman produa, lagu Golden ini ya turut memenangkan K-pop Song of the Year di iHeartRadio Music Awards 2026 serta Best Original Song di Critics Choice Awards 2026 dan Golden Globe Awards 2026. Wah. Prestasi yang luar biasa nih ya teman produa dari film, dan soundtracknya juga mendapatkan piala Oscar dan juga top music Billboard dan juga masih menjadi top 10 Netflix global loh teman produa. Dan film K-pop Demon Hunters ini sudah 1 tahun dirilis tapi masih menjadi tembus top 10 di 93 negara loh, yaitu mereka. Oke, ini sudah 52 minggu berturut-turut dalam top 10 Netflix global loh teman produa. Oke, mungkin kalian udah pada nonton nih teman produa film K-pop Demon Hunters. Ya, pasti filmnya bagus nih teman produa. Oke, dan tadi lagunya juga memenangkan Music Awards ya teman produa. Ini American Music Awards AMA 2026 kemarin yang dimenangkan oleh The Golden, yaitu lagu mereka yang berjudul Golden, yaitu okay, 100 Golden. Okay, kayaknya Kak Ucha mau kasih kalian dengar lagu 100 Golden deh dari K-pop Demon Hunters yang masih menjadi top 10 Netflix di global ya teman produa. Ini dia 100 Golden dari K-pop Demon Hunters.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini. Oke, teman Pro 2. Waktu menunjukkan pukul 15:19 dan seperti biasa teman Pro 2 di pukul 3 santai siang kita kali ini kita akan membahas informasi seputar Papua nih ya, teman Pro 2. Oke, dan kali ini Kak Ocha udah update. Nah, teman Pro 2, yang Kak Ocha bagikan ini info seputar Papua dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, teman Pro 2, kita tahu bahwa ini libur bagi anak sekolah yang sudah menyelesaikan ulangannya ya, dan libur. Dan yang bagi melanjutkan studinya nih ya, teman Pro 2. Dan oke, ini dia informasinya teman Pro 2, yaitu pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 ya kembali dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan menengah pertama atau SMP. Dan salah satunya nih teman Pro 2, oke, di SMP PGRI Serui pada Senin kemarin nih teman Pro 2, dari pendaftaran siswa baru yang dilakukan didapati ya ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca dengan lancar. Ya, ini menjadi peringatan keras dan perhatian bersama orang tua, guru di sekolah dan juga di dinas pendidikan yang terkait. Ya, teman Pro 2, sekretaris panitia mengatakan bahwa SMP PGRI Serui kembali membuka pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Ya, untuk syarat pendaftaran keseluruhan sama dengan sekolah pada umumnya nih teman Pro 2. Dan pada saat pendaftaran setelah di seleksi berkas, siswa yang berkasnya lengkap langsung dites baca tulis dan berhitung loh teman Pro 2. Dan dari hari pertama pembukaan tes baca dan tulis ini dan juga berhitung, didapati ada beberapa siswa yang katanya ya tidak bisa baca, bahkan tidak lancar untuk membacanya loh teman Pro 2. Ya, terkait dengan siswa yang tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca ini, ya, di tindak lanjut yang dilakukan sekolah adalah setelah pendaftaran siswa yang lulus ke depannya, sekolah mendata mereka untuk kelas tambahan baca tulis ya, agar mereka ini bisa lancar membaca. Mungkin seperti gitu ya teman Pro 2. Ya, menanggapi hal tersebut, ada juga salah satu orang tua ya yang menyebutkan bahwa hal ini merupakan tantangan berat, khususnya bagi sekolah ya, tantangan berat bagi sekolah, guru dan juga orang tua yang membutuhkan perhatian bersama. Ya, siswa tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca di latar belakangi banyak faktor ya teman Pro 2, seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik akibat guru tidak melaksanakan tugas dengan baik dan meninggalkan tempat tugas, kurang pengawasan dan perhatian dari dinas instansi terkait, kurang pengawasan dari orang tua juga nih teman Pro 2. Ya, dengan kondisi ini tentunya diharapkan agar mendapat perhatian bersama di sekolah, guru, orang tua ya, untuk bersinergi, karena rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Wah, ya teman Pro 2, ya, guru perlu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, orang tua juga membantu ya mengajarkan siswa ketika berada di rumah nih ya teman Pro 2. Sangat disayangkan ya, oke, lulus SD mau mendaftar SMA tapi ada yang belum bisa baca. Dan oke, rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Nah teman Pro 2, ini menjadi tantangan terbesar kita. Oke, bagaimana untuk pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, dan rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini dari sekolah di kampung, dan kita tahu bagaimana permasalahannya nih ya teman Pro 2. Karena siswa tidak bisa membaca ini di latar belakangi ada banyak faktornya ya, seperti kegiatan mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik, terus juga ada guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan meninggalkan tempat tugas. Ini menjadi satu kendala ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih dari seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kali ini teman Pro 2, oke, infonya datang dari Pasiapen. Ya, kejuaraan daerah atau kejurda Piala Gubernur berakhir pada Sabtu kemarin ya, 20 Juni 2026.
Nah, teman Perdu kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen meraih 9 medali emas, 14 perak dan 11 perunggu. Ya, perolehan tersebut Yapen juara 4 kejurda atletik Piala Gubernur Papua yang berlangsung di lapangan Stadion Mandala Jayapura, Papua. Koordinator tim PASI Yapen Kepulauan Yapen, ya, Agustinus Dimara ya mengatakan atletik asal Yapen berlaga dengan baik selama kejurda ya berlangsung, hasilnya cukup memuaskan. Kejurda atletik PASI Yapen meraih 9 medali emas, 14 medali perak dan 11 medali perunggu. Ya tentunya ya teman Perdua, ini hasil yang cukup luar biasa ya untuk PASI Yapen. Ya berkat kerja keras tim atau berkat keras atlet yang juga nih dan dukungan semua pihak. Ya berkat kerja keras mereka saat latihan. Wah, congratulations buat PASI Yapen yang meraih 14 medali dan juga 9 medali emas dan 11 medali perunggu. Sukses terus PASI Yapen. Tak hanya itu ya teman Produa, prestasi tersebut yang diraih atletik PASI Yapen berkat kerja keras mereka ya dengan latihan rutin yang dari pelatih ya, dukungan dari semua pihak pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Ya prestasi yang perlu ditingkatkan ya teman Produa. Oke, bukan hanya pada kejurda PASI Yapen, mendukung dari pemerintah Yapen maupun pemerintah Provinsi Papua. Ya, perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing yaitu oke, teman Perdua ini Kak Oca akan membacakan yang mendapatkan medali emas, perak dan juga perunggu ya. Yang pertama ada Brahim Arampayai yang meraih 2 medali ya masing-masing, yaitu lempar lembing dan lompat jauh. Ada Aldo Puari, 1 medali emas, sprinter 100 km. Ya, ada juga Irianto Umbora, 1 medali emas, sprinter 200 meter. Kartika, 2 medali emas, 1500 meter, lari putri dan 800 meter putri. Ada juga Yunita Wali, ya 2 medali emas pada cabang olahraga tolak peluru dan lempar lembing dan 1 emas disumbangkan dari nomor peregu 4x100 meter putra. Dan prestasi yang diraih ini ya teman Perdua dapat dipertahankan dan ditingkatkan, jadikan ini evaluasi dan pengalaman ya untuk berlatih lebih keras lagi nih teman Perdua untuk meraih kemenangan di ajang bergengsi lainnya ya teman Perdua, bukan hanya di Piala Gubernur aja ya, mereka bisa meraih kemenangan di ajang bergengsi lainnya. Dan usai pertandingan, kontingen PASI Yapen menggunakan kapal pelni kembali ke Yapen. Dan sekarang mereka udah ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini loh teman Produa. Dan congratulations nih untuk teman-teman teman-teman dari PASI Yapen yang sudah pulang dengan bukan kaleng-kaleng nih ya teman Produa. Mereka meraih 4 medali emas, 14 perak dan juga 11 perunggu. Oke, sukses untuk kalian. Dan tadi ya untuk meraih kemenangan ini jangan hanya di seputar provinsi aja ya teman Produa. Semoga kalian berlatih dengan baik ya untuk PASI Yapen kemenangan di ajang bergengsi lainnya lagi ya. Kalau bisa tembus langsung internasional nih PASI Yapen kita. Oke teman Perdua, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Perdua. Serui teman terbaik kamu.

0: mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena satramo kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Kavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba kau bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Kavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Oh, tadi itu Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita mengual? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap, menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi...

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi, seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada.

0: Mengancel semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iya tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: 4 Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo mengumumkan festival musik perdananya berjudul Daisy Chain Fields yang akan digelar pada tanggal 29 Agustus di Irvine, California. Acara ini menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi mulai dari Chapel Brown, Doechii, Mitski, Garbage, dan juga Cat's Eye. Dan juga ada tamu spesial seperti Stevie Nicks, Karen O, dan juga Sarah McLachlan yang juga akan tentunya memeriahkan festival tersebut. Seluruh keuntungan bersih akan disalurkan untuk organisasi pendukung hak perempuan dan juga anak.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari konser Seventeen yang kemarin digelar di tanggal 22 Juni 2026 di mana grup tersebut menyampaikan kepada para penggemar bahwa mereka akan berpisah untuk sementara karena semakin banyak anggota yang bersiap menjalani wajib militer di Korea Selatan. Mereka berjanji akan kembali sebagai grup lengkap dalam waktu sekitar 3 tahun setelah masa wajib militer mereka selesai.
0: Info Pro 2.
1: Madonna mengungkapkan film biografinya batal karena ketidaksepakatan anggaran dengan Universal Pictures. Ia merasa kisah hidupnya butuh skala produksi besar agar maksimal, tapi proyek ini yang awalnya menunjuk Julia Garner sebagai pemeran utama untuk menggambarkan perjalanan karirnya hingga era album Ray of Light, kini Netflix telah menghubunginya untuk menggarap kisah.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barang sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
3: Ini ada meja,
0: main gitar. Oke, gokil.
3: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah.
0: Kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo apa gua Pit?
2: Elu dong.
3: Oh ya oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
3: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Tadinya gak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau Bizar kenal dari kecil juga.
0: Oh.
3: Di situ ketemunya, terus main-main bareng, ramean sih komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan, itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Cocokologi aja
0: ya.
3: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini
3: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan.
1: Yeah.
0: Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Ah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: Walau Tak
1: Lengkap. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita enggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Maybe gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran
1: ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar kalau lagi gua ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh, aduh, apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih. Datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Kerasa lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
1: Meat lover.
0: Hai, meat lover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om Om kan tahu udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada kayaknya kan?
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai jam 8. Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, bro. Sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Bro, okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Atmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mai kok terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru kubaca bye-bye, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti kau pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu, meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si joli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktu.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Rara, anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya?
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi gak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

kembali Radio Republik Indonesia program Aduan Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Kamis 25 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Just Motivasi untuk Sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

0: Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
1: kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam berkat.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan. Sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-10.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Swiss meraih kemenangan 2-1 nih atas Kanada ya untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Swiss menjadi juara grup B, teman Pro 2, sementara Kanada ini finish sebagai runner up. Laga Swiss versus Kanada di match day 3 grup B Piala Dunia 2026 ini digelar nih teman Pro 2 di BC Place Vancouver pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bisa dibilang sama-sama belum lolos ke babak 32 besar ya teman Pro 2. Usai tanpa gol pada babak pertama, 3 gol tercipta pada paruh kedua teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Swiss dengan cepat membuka keunggulan di babak kedua lewat Ruben Vargas, di mana Johan Mozambi lantas menggandakan keunggulan Kanada ya. Tuan rumah baru menipiskan ketertinggalan teman Pro 2 pada menit ke-76 lewat sepakan dari Promise David. Dengan hasil ini, Swiss sendiri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup B dengan 7 poin dari 3 laga. Sementara Kanada mengumpulkan 4 poin di urutan kedua, unggul selisih gol ya dari Bosnia dan juga Herzegovina teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 satu informasi seputar Piala Dunia. Ada Swiss yang memuncaki grup B teman Pro 2.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2. Ada CR7 alias Cristiano Ronaldo nih, yang kembali menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Penyerang Portugal itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada 6 edisi Piala Dunia FIFA yang berbeda. Catatan bersejarah itu, teman Pro2, tercipta saat Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan di Stadion Houston pada Rabu 24 Juni 2026. Ronaldo menyumbang 2 gol dan mempertegas statusnya sebagai ikon lintas generasi. Pencapaian tersebut lantas membuat Ronaldo melewati rekor sebelumnya yang dibagi bersama dengan Lionel Messi. Sebelum lagi ini, teman Pro2, keduanya sama-sama mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia. Kini Ronaldo telah mengoleksi total 10 gol sepanjang penampilannya di turnamen tersebut. Jumlah itu, teman Pro2, melampaui legenda Portugal yakni Yusbio yang mengumpulkan 9 gol. Tambahan 2 gol ke gawang Uzbekistan sendiri juga memperkokoh kontribusi Ronaldo ya bagi negaranya. Ia tampil menentukan, teman Pro2, meskipun telah memasuki usia 41 tahun. Nah, saat mencetak gol kemarin, teman Pro2, Ronaldo ini berusia 41 tahun, 138 hari. Ia hanya berada di bawah Roger Milla yang mencetak gol pada usia 42 tahun, teman Pro2. Jadi perjalanan gol Ronaldo di Piala Dunia

0: Portugal mengalahkan Ghana pada laga pembuka. Kini teman Fredua di Piala Dunia 2026 menjadi bukti terbaru konsistensi sang kapten. Dua gol ke gawang Uzbekistan melengkapi sejarah 6 edisi yang berbeda. Rekor tersebut memperlihatkan ya daya tahan dan juga kualitas Ronaldo selama 2 dekade. Namanya kembali tercatat sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola teman Fredua. Oke, teman Fredua, itu dia satu informasi ya di pagi hari ini. Ada Ronaldo yang menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia FIFA, teman Fredua. Kita break dulu ya teman Fredua, jangan kemana-mana, stay tune on Fredua Serui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
4: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
3: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwek atau kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serum.
5: Say something to her. Holla at her.
6: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
7: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

Dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Ada Bosnia dan juga Herzegovina teman Pro 2 yang meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026. The Golden Lilies ini mengalahkan Qatar 3-1 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya teman Pro 2. Bosnia versus Qatar digelar di Shuttle Stadium teman Pro 2 pada Kamis dini hari. Edin Dzeko CS unggul 2-1 nih di babak pertama. Ada Kerim Alibegovic dan juga Sultan Albrecht yang mencetak gol untuk Bosnia. Qatar ini hanya membalas lewat gol dari Hasan Al-Haidos teman Pro 2. Bosnia menambah gol di paruh kedua melalui Ermin Mahmic. Skor 3-1 untuk Bosnia menjadi hasil akhir pertandingan teman Pro 2. Kemenangan ini tentunya membawa Bosnia dan juga Herzegovina ya finish di urutan ketiga grup B dengan perolehan 4 poin. Pasukan dari Sergej Barberas teman Pro 2 ini sementara masih berada di dalam daftar 8 tim peringkat ketiga terbaik. Sementara itu Qatar harus didepak teman Pro 2 di Piala Dunia 2026. Juara bertahan Piala Asia ini hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan tanpa pernah merasakan kemenangan teman Pro 2. Hayo siapa nih yang sedih karena Qatar harus pulang teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 hasil Bosnia versus Qatar ya dengan perolehan skor 3-1 untuk Bosnia teman Pro 2. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Gimana nih teman Pro 2, tidurnya nyenyak atau kurang nyenyak? Ini kayaknya fans Brasil ya, ini lagi nonton gitu ya, nonton Piala Dunia. Ayo tebak skor berapa nih untuk Brasil dan berapa untuk lawannya. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya.

Suara Dua dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, ini kayaknya pagi hari ini fans timnas Brazil lagi senyum-senyum ya teman Pro 2. Senyum-senyum karena timnya berhasil membobol 2 gol untuk lawan teman Pro 2. Sembari menemani kamu teman Pro 2 yang lagi nonton mungkin, atau yang lagi bergembira, mungkin kalian di samping kalian ada secangkir kopi, segelas kopi gitu ya teman Pro 2. Aduh, enak banget pagi-pagi nonton Piala Dunia sambil ditemenin sama kopi anget gitu ya teman Pro 2. Piala Dunia 2026 ini memang menjadi tayangan yang sangat menarik sekali untuk diikuti teman Pro 2, terkhususnya untuk seluruh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Namun jam tayang Piala Dunia 2026 ini umumnya tayang dini hari ya, dan membuat masyarakat nih harus begadang gitu untuk menyaksikannya teman Pro 2. Dan tentunya kopi juga menjadi minuman yang cocok untuk menemani begadang, sebab kandungan kafeinnya tuh bisa membantu seseorang untuk tetap sadar. Namun teman Pro 2, diketahui terdapat batas yang aman untuk mengkonsumsi kopi bagi seseorang yang sedang begadang. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya teman Pro 2. Lantas teman Pro 2, berapa sih batas kopi yang dibolehkan dikonsumsi saat begadang? Untuk menjawab hal tersebut teman Pro 2, dokter lulusan studi spesialis ilmu gizi klinis dari Fakultas Kedokteran di Diponegoro ini menyarankan teman Pro 2 masyarakat untuk membatasi konsumsi minuman berkafein, terutama kopi, saat begadang seperti ketika menonton pertandingan sepak bola teman Pro 2. Konsumsi kopi saat begadang sebaiknya tidak lebih dari 1 cangkir dan perlu memperhatikan waktu mengkonsumsinya teman Pro 2. Ia menjelaskan bahwa kafein memiliki waktu paruh sekitar 6 jam di dalam tubuh, sehingga efeknya tuh bisa bertahan cukup lama dan berpotensi mengganggu waktu tidur setelah aktivitas begadang selesai. Untuk kalian yang merasa diri sudah dewasa gitu ya, dewasa yang sehat, batas aman konsumsi kafein adalah sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 4 cangkir kopi. Tapi bagi individu yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, batas konsumsi kafein sebaiknya lebih rendah, yakni maksimal sekitar 200 mg per hari teman Pro 2. Tenang Pro 2, selain kopi, sebagian orang juga kan kadang memilih mengkonsumsi susu ya saat begadang. Nah teman Pro 2, susu ini termasuk minuman yang lebih sehat karena mengandung berbagai zat gizi, juga protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun demikian, susu juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang tentunya bisa memicu rasa kantuk teman Pro 2. Sebagian orang sendiri memiliki intoleransi glukosa, di mana mengkonsumsi susu saat perut kosong dan begadang juga bisa loh menyebabkan rasa mual. Itu kayaknya yang terjadi sama saya deh, padahal saya suka banget.

hari hampir semua gitu ya teman Pre2. Jadi ikuti aja pertandingan tim kesayangan kamu, jangan kamu tonton semua. Nanti yang ada kamu jadi bolos sekolah atau tidak masuk kerja gitu ya, itu kan bahaya gitu ya teman Pre2. Oke, itu dia teman Pre2, batas minum kopi saat begadang nonton Pildun alias Piala Dunia. Jadi harus banget menjaga kesehatan ya teman Pre2, karena in this era kesehatan itu sangat penting sekali, apalagi sekarang semuanya tuh serba mahal. Aduh. Iya sih, ngomongin soal mahal ya, dulu 100 ribu tuh kita bisa dapat banyak banget barang belanjaan di pasar maupun di kios. Kalau sekarang 100 ribu tuh kayak aduh, sedikit sekali loh. Oke, jadi harus rajin kerja-kerja dan kerja ya teman Pre2. Nanti kalau udah kaya juga harus tetap kerja-kerja. Amin kaya raya. Oke, jangan kemana-mana, kita break sejenak. So guys, please don't go anywhere. Stay tuned on Pre2 Seru.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
7: Ini deh kembaliannya.
8: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
7: 2.000 ya, Dek.
9: Kamu kan ngambilnya 5.
8: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
6: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
11: Rugi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih nih di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman perdua, ada gak sih di antara kamu yang sampai sekarang masih suka banget minum Coca-Cola atau bahkan Pepsi, teman perdua? Nah, kita akan membahas mengenai dua minuman ini, teman perdua, di mana perusahaan-perusahaan minuman soft drink terbesar di Amerika Serikat sepakat nih, teman perdua, untuk menambahkan QR code pada kemasan yang bisa dipindai oleh para konsumen, teman perdua. Kode QR sendiri, teman perdua, ini akan berisikan data keamanan bahan baku secara lengkap pada tautan QR code di kemasan produk mereka. Kenapa langkah ini harus diambil? Karena untuk memberikan akses informasi yang lebih luas, teman perdua, tentunya kepada konsumen mengenai isi dari produk yang mereka konsumsi. Inisiatif ini dipimpin oleh American Beverage Association atau ABA, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili perusahaan-perusahaan minuman besar seperti PepsiCo dan juga The Coca-Cola Co, teman perdua. Aksi bersama ini bisa dibilang langka ya, teman perdua, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut biasanya bersaing ketat di pasar global. Sejumlah merek populer yang berpartisipasi dalam program ini antara lain adalah Coke, Pepsi, Dr. Pepper, Celsius, Monster Energy, Polar Beverage, dan juga Red Bull, teman perdua. Nah, melalui pemindahan QR code tersebut, teman perdua, konsumen akan diarahkan nih untuk membuka situs web resmi goodtonewfacts.org, di mana situs yang diluncurkan oleh ABA ini, teman perdua, pada tahun lalu akan memuat informasi mendetail mengenai lebih dari 140 bahan baku yang bisa ditemukan dalam kemasan minuman, teman perdua. Jadi, teman perdua, peluncuran fitur QR code ini bertepatan ya dengan momentum desakan dari pejabat kesehatan papan atas di bawah pemerintahan Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat berturut-turut menyerukan transparansi yang lebih besar terkait keamanan bahan pangan, juga meminta agar industri ini tidak lagi sekedar mengandalkan regulasi mandiri. Di sisi lain, konsumen di Amerika Serikat juga semakin fokus nih pada hubungan antara pilihan makanan dan juga kesehatan. Teman perdua, FYI, berdasarkan survei terbaru dari EY, sebanyak 6 dari 10 konsumen memperhatikan kandungan bahan baku saat memilih produk minumannya. Jadi, meningkatnya minat konsumen terhadap detail bahan ini juga turut mendongkrak popularitas berbagai aplikasi nutrisi, teman perdua, seperti Yuka, Bobby, Approve, dan juga Zoe. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan pengguna memindai kode produk untuk melihat skor kesehatan secara instan. Iya lagi, mana penting banget lagi. Iyalah, teman perdua, karena ini era kita harus banget menjaga kesehatan, harus makan makanan yang sehat, begitu juga minuman yang sehat ya, teman perdua. Oke, itu dia, teman perdua, informasi di mana Coca-Cola dan Pepsi serta kawan-kawannya ini akan memasang QR code pada kemasan mereka, teman perdua. Jadi buat kamu yang pengen tahu kandungannya apa saja sih, sehat atau enggak sih, ya udah nanti langsung di scan aja ya. Alright, good morning, selamat pagi untuk teman perdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere. Stay tuned on Perdua Serui, teman.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini pil apa? Ini pil apa?
5: Aku bisa jelasin.
4: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
5: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
4: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
5: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
4: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
6: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terbaik kamu disiarkan secara langsung ya dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2. Masih di sini di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, satu informasi yang kita ambil dari China. Ada seorang pria, teman Pro 2, yang selama lebih dari 20 tahun mendedikasikan dirinya untuk membangun tempat belajar nih, khusus bagi anak-anak penderita HIV. Teman Pradua, untuk diketahui HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan jika tidak diobati, infeksi HIV bisa saja berkembang menjadi AIDS seiring dengan perkembangan waktu, teman Pradua. Pria tersebut bernama Guo Xioping, berusia 63 tahun, yang merupakan mantan direktur rumah sakit penyakit menular di kota Linfen, Provinsi Shanxi, teman Pradua. Misi tersebut ia mulai di tahun 2004 setelah menemukan sejumlah anak di bangsal AIDS. Rumah sakit telah memasuki usia sekolah, tapi tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Guo sendiri mengubah salah satu bangsal tersebut menjadi ruang kelas sederhana. Bersama para perawat, Guo mengajarkan pinyin, yakni sistem romanisasi bahasa Mandarin dan juga tabel perkalian kepada anak-anak tersebut. Seluruh anak di bangsal tersebut tertular HIV sejak lahir, teman Pro 2. Banyak nih di antara mereka yang kehilangan orang tua akibat AIDS dan juga diterlantarkan tidak lama setelah dilahirkan. Namun diagnosis ini sendiri, teman Pro 2, dan juga pengobatan seumur hidup serta perawatan yang tepat, mereka tetap dapat menjalankan kehidupan yang panjang dan juga sehat. Di tahun 2006, dengan dukungan dana dari rumah sakit dan juga masyarakat, Guo mendirikan Red Ribbon Primary School, yakni sekolah dasar pita merah, yang namanya diambil dari simbol global kesadaran, kepedulian, dan juga harapan terhadap HIV, teman Pro 2. Sekolah tersebut menjadi satu-satunya sekolah yang penuh dengan waktu di Cina yang khusus melayani anak-anak dengan HIV positif. Pada awal-awal tahun sekolah, teman Pro 2, Guo menceritakan sekolah tersebut dipenuhi oleh ketakutan dan juga stigma. Tapi teman Pro 2, beberapa pekerja merenovasi bahkan memilih pergi setelah mengetahui bahwa murid-murid tersebut tuh menderita HIV. Namun dengan kegigihannya, Guo berhasil membentuk tim kecil yang terdiri dari guru honorer dan guru asrama, termasuk seorang guru yang juga dengan HIV, teman Pro 2. Tidak hanya sampai di situ, teman Pro 2, sekolah tersebut juga tidak lepas ya dari yang namanya kontroversi. Sebagian pihak mempertanyakan penggunaan dana rumah sakit untuk proyek yang dianggap belum jelas masa depannya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa memisahkan anak-anak dalam sekolah khusus justru merupakan bentuk diskriminasi. Guo sendiri mengaku dilema nih, teman Pro 2, terhadap situasi tersebut. Namun menurutnya cara tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk melindungi anak-anak dari masyarakat yang belum siap menerima mereka. Di tahun 2011, pemerintah daerah mulai memberikan pandangan bagi sekolah tersebut. Tidak lama kemudian, teman Pro 2, Guo sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur rumah sakit agar bisa fokus mengelola sekolah tersebut. Iya, terharu. Itu dia, teman Pro 2, kisah pria di Cina yang bangun sekolah ya untuk anak-anak pengidap HIV dan berhasil meluluskan puluhan murid. Keren banget ya, teman Pro 2. Ingat ya, teman Pro 2, kalau ada teman atau bahkan saudara kita yang mengidap HIV atau AIDS, jangan diceng-cengin, harus diberi semangat ya, teman Pro 2. Karena semangat dari kalian itu sangat bisa menghidupkan mereka, teman Pro 2. Jadi jangan diceng-cengin gitu ya. Oke, good morning. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Pro 2 Serui.